0: gakidropana tsinza ya humwini kubindra magidi mararu ngedzitali yao kedzitako dzina kukaselwa kasukoza kuedze phakelwa ka yitsungu kukatengu nyaungi ka vathu vapya kukayipandiri dzitali yao dzedzi kidzo dzitako dzina kukaselwa kukadzibayiro dza hanyani koti ni manyika malanga yakasiyi kumanekako kuna kuviriro kukuyirwa dzinyumba nyakudzirangani kuka vathu vavanini nguva dzitali yau dzedzi kambe kukachika wa manyika dosh vali vayira kuntumu uyu vomuvana kupinyuruka kukasira dzitali yau kukayipimunya kupindira magidi maviri nipanu nomwe nomakumi nya idzo gasi kukodza kuninga shamuru gavanhu vatakuvana kuvataulanga nyakubaha dzinyumba dzavo mutangiri wa payera ya idropana ya humwini jovial sitina tsamuseri kukuyikhavo nya ai makungu ya nyamfumu nyakuvete kuonwa malanga ya tsavukasi mana kukasa dzitali ya kunguta kasiku nakuhira kuve vathu vana kuziningedzeka sikuona ku vamala dzitali yau vapaha dzinyumba dzavo setina kaleri kukuyikuka bairo hanyani apo kuta kuna kukaselwa dzitali yau nyadzinji kunguta kuna kuyimbia kunziya dzinyadzadi nikukambe vamunhu sipedu sesi vangodziningedzeka sikuve vahaka dzitsari dzedzi nyakukasa dzitali yau mukumbikisi wamufumu tsinza umu inyambani kuye adzinona dzakukaradzeka kumahungu nyakubana chithau kuka masikuana yaya yinakuhambukeka Arsenia Masingi tsamuseri kukhuyi kunguta kuna kuoneka sitokamedzo nyamagirimindra yali mathi yaku nyamayi kungoneka kambe mapangu yali nyakurumedzisanana kuve sihongola singari sidiwananana utswedza udahanya sipepukisa mapimo kuzunguzuma wadwa simbari kambe nisimbe sipepukisa mapimo susiye sitaku sinda kubwedziya nkhwani mapenyerinya yali nyazingamo yimbikiri chitaku yinakukaradzisa kumahungu nyaku vambe vakoni kuzunguzu vathu vapya pakuzibedzi umu nyakuve vaxokarisindiri susiye sitaku sina kuvabwedziya nkhwani kambe manikidi anakurekera marito yaya ga vathangeri nyamiganga Fernando José mwonya muthangeri nyamuganga kuye anga tsamuse ukuye vanguta vana kukira nthumu nyakukari nyakupalusiya mimwango omunye yitsungu mayelano gasikuve sinyakudzirangani nyakuvivisisiwoneyi mahungu anga matsamuse ako nakumahengereteka muthangeri nakumahengereteka mukombikisi womufumu tsinza omunyambani Arsenia Masingi ukatsangano uli vangamanekako anakuthangera apo kungapatanako vathangeri nyamiganga simbari kambe avanyimabanzi nyamukhungeri
1: awa niyau primetura leyi uliwako helwanayi ngopfu ni nga hawulawula ku lumu ka district ya hina ya ka fonyololo swongokusi sweswo hunguteka hiku i ntirho lowu hi nga nawu kasi ku tlhamisela avahanyitiku leswaku nompodi vanana va tekiwa na va nga hinitanga
0: ku gali tshikula muhunu mukombekisi wa mfumo tsinza ku ye a endlaku ka district ya Masinga ku ga district yeyi Arsenia ya Masingi ku ye anavota kuti idzi kuyimbewa khidzo makungu nyawu tsunguhedzi nyimabindzu ku ga yipandrikile vitumunya wuhivuzi umu inyambani khita kuhina kubedza nikukiradzisala nyahivulo umu sanana gasi kukodza kuve sihivula mahivulile yenya yali dzisala dzedza kutaka sina kubaha kambe kutumiswa misimbiri simbari kambe nidzixapanga dzinku kuka yikhati yeyi kumanikidi kuna kubaha mazri maviri ni makumana nyadzisala isitaku sina kuyira kuve vahivuri vamaneka vana kuhivura kunziya dzinyadzali khange kutsamuseya ga uye Domingos Bins nyamitumu nyauhivudzi

0: Urro Suar, tu piano y guitarra. Ingrosa mwingi suwa Radio Msambiki ga jipande kiki nya nzumba kukari siura mhunu. Hikunani kasimu embe nya nruma wa tikunu watu ga Msambiki. Juliana de Souza kuikasi hikunai apa nya zi studi za Radio Msambiki. Juliana de Souza kuri kasimu te kuzinzimu nya zi nyingu zanga emba. Izi nya zamasikuwa na ya kuhiwala bonito, jigada gada. Aholo yomuka menzi muhiri anga emba kunyakuye na yishu vambi lo yanga embirika mbe nzi muhiri nyakuye ngazango nyipari gwadi nizingi nizingi kasi hinkutu mbakene kugari tulira muhunu unazimana hapa kugaji bijikati hina vire kasi ura matakona kuhini yeza kubuka singe zareni susu ya isu dakia poku kasi na muhaka ga jipande kiki na mara kambe hapa ni poema ga rongo kwa tinya nzumba somo Juliana benvindu uya ni kasika rongo kwa unya nzumba wali sura muno aba radi Msambiki hilo sidi Juliana
1: ni bongi da mihana gava hepo ago ga jikati yeye ni bongi dungutsu ga sugwa muno ni manega olanga wo gudbataka kunyili ni kulega wangu ahuruka sa kodzega kusitika medzi nyakare nyakujimbiliane ni
0: ujakotata womba
1: ahuru kelingi na hongo ene kurumba wangu
0: unatazi uonera
1: uguro
0: unatazi
1: uonera
0: Juliana kasi nasupia kuemba kasi garongu watu watu munu ukade nyana masikone kasi nyukone di gasunangai kiranga bongo atuma ga Justine Ubaka sunangai
1: gifitsa nga bear nyana nya nya kunengele miyaka yaye gilde miyaka gira gifitsa nya kunengele miyaka yaye gusi boye katye nya gifitsa nya kunengele miyaka yaye ngido hongo de gasugra farji gata gata
0: gata gata gara farji yo
1: Hidi gira captação marito e tema dito e ya então carato
0: mas o único cara experiência que eu assim ni justo no back gebor mununga nga engezela
1: nyago embinya kifisa gai foi sigi mbidu gade hitumidu gwadi sitsakisa kamgwadi be mandiki tsungunya yadi vathunya vadi boni nyakumburi nyago tsakisa
0: bonito mani va bonito yo la bonita
1: mani va bonito ni va bonita vakona
0: ya kuyabenzi muna pio kuyunga helingisa nyana vadukwana
1: nyembe
0: ningo dzikene abanya nyarongo kuyoyo ku embanzi mu beza uninga tsamusele yakone yakunze miyeru pata kukina ni ngwana
1: eni nyowa mu abanye kumpirira
0: urungide unyina pe kukeno uhongo haizeke nzimu yinga yika ni abunyawo na isola mbiru yanga nzimwe
1: na ishuva
0: mbiru yanga nzimwe yuri unga maneka ina kutsakisa nguzu kana chikatike jija kuomba yingu ndengedzisa nguzu gava ingisi unai emba ubeza uhi samusira kwa kuhiko nzimu yo uli emba uli samusira iginani
1: nzimu ye ya kutakela kumutumo yu ulanga wekisangu

0: zilihaladzi kambi muthu
1: Mm.
0: sikileka kuwa lihaladzi leli lisiyimbi kudzinzira nyadzati ahora kudileya akupwa munyu kupisa akupwa kupandlekeya yakuveta phuphu kha ivini la kuthiya mati kha mapiriki
1: la kununduka masi kuvodwa
0: ndzimi ya kale ngudzu nyungupimisa ngudzu
1: chiungapheki kwemba umuntu
0: khandli nyi ngaphekiyo ahulu ndzimi yakhale ngudzu
1: tyakale ngudzu
0: naishuva mbilu yanga wakumbula siku ligia na hivo nengiwa himweti atilugi watalile

0: Visa farinha, canjerom. Sede Guantanam. Sede Guantanam.
1: Sede Guantanam.
0: Sede Guantanam. Ndi khati ki kita ugina ku khati ka vhinyisi wa Radio Msambiki kasi ka longolo ku tinyanzumba muhunu longolo khumbo kasi uri ungamaneka kasi na kugira khumakira linya ku hambane kasi ni Jurala de Souza moyo uri kasi nya muembi nya kongozi wa tikono ta Msambiki Juliana wa manyangoma Msambiki
2: Ibe nzimu
0: ngoma Msambiki.
2: Ibe, de, jigatakata.
0: Ah, jigatakata, unabia uki.
2: Nya kemeli, jasa, tabo.
0: Uzidongisa li karini para kangoma?
2: Kanya zidongisa nguzu. So, jikatiki yu inga pia asuntu nyangoma. Hikadi na ugava gava zi mionyo. Hingubeta ola bonito, mwengu hingubeta jigatakata. Nena. Ola bonito. Zimu yili nyagu, ola bonito yini,

0: Mwingi so radio uyani ga longolo kwatunya mwama mwama longolo kuwu kanga uzitivu hita kuita henge heza hipo maonero nyama dota vama akuvama vama sungetanu ku selunya kutsarangane selina kuni mwama muhunu kama tsigo umugagi pandringulu yatye inyambani ngutsungudzu tsimba tsima kugiye mu gyalite gura musambiki gipandringulu ya inyambani kiyugunani tengu nyawungi nyavato vatakwana kutsweza sulusese singupwala sumana ni sumana kungupwala kupwani wo mumwama anga tsweza wo mumuthu anga tsweza sulusese kwa simsikati siresa usiru ni ugaradzisa kukupimisa ukasi yinani kigira kuvika si vama kutengu nyawungi kolo gakuganelwa ku tsimatsimanya avatakwana kutsweza gakuwaneka vama vana ava kuruma kutengunya wungi vatakwana kutsweza ina yinani cigiraa kuvika si gumaneka tengunya wungi nya vama vumaneka vana kutsweza umu inyambani gumaneka vatunya vangi vatsweza-ko vathu ava na vari vama yikelu muni yinani cigaradza ku vama kuvika si vatandreka ni kubula kuve vakodza kuphefemula siviti va ku ri naswo hakukweta ku hingeheza sungutani ku esi avunya longoloko watu muhuno hikunani madota yatu ya matshatshavo okuenea ku vabinyanala babe khambula ni babe khumbani eni kena albinu saidi avunya mitsini womo uye Luis Batista vaingisi uyani madota uyani avunya longoloko watu wa tsikula muhuno kuyeva mauyelu yanu nginapela ku babe nyanala
1: babe Said etinguka akubonga kutamanela kambi kaumbi tsangano kambi nyamwa mamwama pari kutabula usungetano kuehleketa kuma yerero majireka kuulu nyaku vathu nyavangi nyacirambu nyaumwama na vakulusa umi kukotani nyakudzihungi akukutsheta ntau chivangelo cenji cikaratu ngutu
0: Listen, maje babe naunga sikupheli. Emanyihekisa kulo samadoda babe babe khambula kuyabe mawuyelo ya kumuntu.
2: Uyi muni ya uhenzi sayisine. Kapwa yelo ukurodea kuhibudu moko mwapa muhunu. Si nyama nyi sikongolo singutsangana.
0: Babe khumbani uyani.
3: Ngubonga bin Saidi etu kuwa hawa wadi habonga lizini munga hini ngaku utamaneka kwa longu loko ina kulose ya madata makwanu wapa babi Campbell babi Nyanala nbini wa ingisi kwa yoi
0: Listen, babi Nyanala urugupela uresa maunero kubata kubimisa sungatano kusulusesi kusine jigarra tuye kongolo egi hivanyo wako umgaji pandri ngurgi

0: inyambani simara na mbamba ranga huru simatima kona yako manega umuga jipanda nguke inyambani yinani jibanga kukuma uneri yako uonega tengu unya unge nyaba atata kubana kutweza kuzukuzi nya lirambu nyamana
1: babi saidi inya uregera kini jigaraju kuku uominya mutu o ambare inu ngunguro bajeridu mutu lisima ngalivega ga mutu kuguna mujiridi mutu nuye alivega ungari sima nyaru kungoro na kugumanega kwae uomi wae agora wagumanega ku mutu ahunga makungunya kuduse uomi wae abune jikaratu yoyo jikongo ngutu kamunya ku jaku kweta ku mana madota maishi jiva ngeru iji kumaone la yangu kanda ukeni kitu mirayo yeyi yuko na yoku hivi kiyo ijirisa kuhu watu nyawangi nyawama pia wambi kanduwa utu hunga basi kutitapao enyugu wapo pa ni zitapao zitapao kanduwa tabu utalaga awa wama watu hunga kuhu hungu wa yabota tunumeru unayama na kuhu watu hungidi kukotani ya kuwa jizi na ruba kudwana nyapuli maji umama ule awona kuhima hungu ya nyoma jega nyiswa iyi
0: Nyawura mwuri.
1: Ntao manaya badu kakwadi. Ntao wana ukui epa aba. Mashikari ni kaya ndri haku ukitu. Bana simami purki silu nyanziru silu sili. Yaku tete kandisade. Mashi purki. Uji nguju ujireka kunyaku. Itu kaya yustu wete kitu sigireka. Agora. Inyidu wana ukental vishi. Nga manega ku. Mma pekena rafisao nyamila ila ile. Ya tu purke hey kursini sini isi sina hivyo zahina vya purke kanda sadi ebusu kasi imi sagudu kasi imi kani ziti kiuje nani hingu huwelela kitu songu na ngole ni hibuti sanani sawana ngole ni hibuti sanani mwenru hina nena suro mwenye ukari majivambi kavadiji wagu manega ati wambi wajira ku esi wambi hinga buwana unawo basi iwe henga na uka uka basi vwiti majiku mwano ya mupapwane amani jini aina ubea mtengunu mumunya awa wajira ku silusisisha utaka huku kasi jinani jijirega majisha talvesha kukala hiwana mirayu yatu ijiro rivizao kulisini sini ya kufungula kufungula ntao sigara zidu nguzu muli nye milai nye kumutu angwa kwa tewe nye kubanari nye mahungu nye kwa divergence wa banari mahungu nye kuzegane au ndangenu kwa au ntao wakota kusipembele zedu wakumambi mapembele zedu namba konde narunguzu uyu mama kura ntao
0: puri wakukane babe nyanare kukuwe milayo ya yingi kuromoko kutsungudzu abunya kuvanyisana go kamwama ni nyamai nyayingi yakona ya kutikela ngudzu eno kamwama
1: ungwana ne kutumbunuku watu hidika kamilayo nya chitsungu ithu ya kudanda karate hira karate danda de kuhumba na kutidwa kupane mwana akohongwa uku mwarorazao wakukara mahungu kulisini mama amarorazao mwana maji ungutsuka yamana mumbe kwe na adasa una uuna nerazao maji sempre uvale neno rinyirazao kukutike mahunguma na kutike
0: so kuhongora
1: kuhongora uhu basi newa upane mwane desha veju una nerazao kwa namba diga kumba tike kwa kumba dusa kwa likiri koja vale kukupane umane uwe vale ngwana kamwa ntao ufa makwa unya ku wakutikelwa uku kutani mi aluka mumbi nyako nejiluka kanga koshwa ba mashikeni mwa babili mwa ifa ku mangwe tanganya ku pani 50% mashi mumbi ka gurumedwa ku pani na dosi jiro joyo ora jili stilu so so ku mangwe ya muhuni nyako one jele vathu vangu subomba ngudusi vaona ku kauta visions ya mashikwe kandenzenya
0: babi kambula wakukala uhengeheza nigupwa nguzunguzu mahungu yae mapukala kumayihuni umuga jipande nguleti ya nyambani sikotano kusigara tusese kuwe vika kupimisa kuwe jinani jivanga kuwe kasi huoneka kuwa ama kutengunya unge wamanika wana kuzibe

0: za umunya sususi nya kutsweza sembari kupwala kumimwango nya kupwane kandrinzia nya yani
1: babi sayida mbar madota kukukeza zinranga nya zingi zitadea kutugun momu nya vangi wakona kava nya kutsweze unapopoendranga nika fulani epa zungile maji wabweta kuta keza alizunga kuyinane nya vangi watu kavatali kutsia likarita nyana nyarigere ya kufakara alikumangu nye karale enta kukura alikuta kutagirisa kukasi vanyamayi vangu mana kanyi nandru nye ukongonguzu apa nye kutweze vama porque akutweza mwama talvezi vonova himuone nari nyifulani enta awukamindru zungile então vai vanga muona vai ah mas ele não mona nem sai de bonova kanganya mahia na ulo pa até o fura de tweza com mango e mahia na ulo enquanto talvez canrizo por isso zingzindranga mulva tweza ago vama vanyamai vanguara nandro ao na verdade vanyamai nandro furva veli gude nao canrizo niga silusi si sinyasadi sinyambasadi nyamai sempre nandro nao porque kugukeza fure mugudwani sana ndrangani ntao nyamai regere gigile porque malito nyama kongoli nyakule mele maguduka kapanya nyamai uwe mwa mama kupesa ungukara uwe dung urifiltiri uhamuka kambinyili sino uhamuka nyili pubo ugera kunzia nyayari kurini kukuzeka ngozi uzunga ekwantu nziya gambinya yade kandiyo yeli nya kuzunga nada porque ambaru ruru zunga ako na ruru diskutirini fulani fulana anasima makubanya uwe yakumatsiku mapihide então atsagira ku maji epa adi diskutirine epa maji ni nyinga dika kulandra kisunyomwa apa nyingubanya então sidukurombeka kuketo etu ingala ndirini kunzia yeyi nyakudzihunge porque unguona kambio ludzomudzizho kudzedzi nyapwane dzaviatori kina nanani sidzishokari wezvo vutwangu afiari dzitsapawo atazhokari zvokuyile aluza dzapawo afiari kambe aluza entao apavo kumahungu yale kumachimbidzisa warukuye nandru nyakukongora kurini kukudzihunga
0: mazvi babikambura kavo munyinga bana nyevota kuhongora avo nini nyakira kiudzisike nyakeni kukwa chimbidzikati silusesi nyakuvwete kuvanya kuyifana nisugi ya vambe pane aparense kuchiputukeze kasi beli nuku avo nyaku hihengeheze kitu chimbidzikati kisi vanga kuveka si kuoneka kukuhamuka kuvanya kufana ni vangana auza wapo nyaku ifananiso apimisa mahungu ya nyaku alusa wame wae
1: maji abo babi saidi kasi gimbinguzo kupweta kubanya ugoza mungana ugurana kuba nyuku kenga porque uwe nopoli fulani akupala uwe pweta kumulandra izwa gimbia kukizo endao
0: abo unaba o unakenga
1: maji ja ugurana hufa kumunyo ni fulani na hoza pao abo eni nyungu sibo mbanguzo esi sigirisa kuhufa silo nyisilu unasu monyo ni wago siku pezago endao ukanasu miaka nyamika munguzo upalu wakure ni kusipalu usaba ya madota kwa esa ulumunyo na ukarali nyuondrago nyirinigu epa eni nyini silu monyo ni wangu sinye baisago sinye gamago nyungu yira karini
0: então
1: umana umana tsangu nya madota pa masana jeni kuma one liangu dinga kugira kara alugira kara maji je wa mbasika nela sozo uwe sempre hufa kuna kona ndisela unakuwe opsa nya yari kuri kudzeka ngodzi uhongowa então gavaru ngabo vapi miside vanatsa papanya uhongode ndau iduku romba kuketu u esinya kutwedzi sipila porque jilwana kidukwana kudzeka ngodzi kilwana kidukwana kudzeka ngodzi ntao nupona
0: kandrinziya babe kumbani hakubana hipwile ku isingakanalo kumadota mavili babe nyanala ni babe kambula uona kukhetu womu wa chimbidzikati ga mwama uhamuka ukuphela kutimisela kuvili kubana kuromudzitsoni nyaku abula ni vambe vathu sungatanuku wa silusita kusina kumukaradza

0: narisi kumonelo ya kunuse vanga kwa chimichikati woneka kwa kunyaku adzeka nzi nyaku tudusi womi wae kusindiro kumaneka ana kubudzisana ne vandu vatu
1: babi said eno kumaone yangu singi sigelo sera kumuntu azadzunga embare kukhandidze nyari yoyo kumuntu ayi ayirandise womu kudzunga kumaphupu inyamba yale Dom zinga mnyangu washikwanda kase unkuwa mnyangu nyangu ba fulana afuru kudzunga papa fulana afuru kudzunga ora tul fulana afuru kudzunga sili nasi
0: sinzisa ku kugireka kinyo kukaro kupila
1: yoromu yili sempre vangu tweza maji simina simia ku esradi para espiritual nyago yimbite po womunyukari anga yimbe akenja uta bimsara kusimbisi ja sile anga yimbe sile spoka sile silansi ro kubathu bale mafelo ya ukhakenye dzunge womu vanya ku podugera ku ndarizi mangwe dzimova sembra pa ku betwa ku dzimova womu huli ka ku muthu adzihunga kudzitoni nyasile anga yira hipuli mpa vangu fertsa pa vathokela vyaturi vathokela vyaturi va dzita pa valuza imitepo yana ni nyukari jinga ni whatsapp ku va khongola para kuwa ranga nyukari tsapanya dzinginyana wo mumbe mistepo student ahebulako ani ngo dzapanya mesinga dzipropina as kota multiplicar ashokati tapo dzili
0: Zihungola.
1: Akhal awana ku tsapodzi idzinga baba khongola kwa longa zamana mbadi zitonze dzeya. Nyaku au patsoni wa nek papa in tsapodzi njo ka read sharp fike vibe nangu rini. Ku adzuhunga mash kani ke tsinga sadi. Ja gomo ku dzuhunga kambe o ku dzitonze nyaku muthu yimitapu ngwana ku vanya kunya nyale pango. Yimbita mungadzo wako ari kubayela sembro kubayela kungubisa etu vama himwalo solidare dadli nyagu nyagu tava enyu kontra site e pasaid enyu vanye isi ni isi mungadzo wangu nyimadini na nyibayela etu vama enyu kuhidzaka ma mahungu ya alihira ngapiada
0: sha homana nyana
1: asitit babuna oh sa kumbane enta ha ka ka ka ka he enta
0: Sikaji dzimwalo
1: yele. Ndaw sunyela ku mwama mu kusimbikati ya singi akhala mahungu yale
0: munyono.
1: Munyono mamupeza. Ngawana ku mwalo ulanganya ku akuhungola. Sina muvi buyeya ne akuhungola ku tribunal. Wana pani umusambiji ubhandi krimi. Ndawo dzipa ku kusiyiri ku khana yolangekele soso. Sodzeka le bajurini. Ngo atakhara wana kuhasa ini isinyinga ngira ku kutiva ni nova inyinga dzaka meka nyo lapha ni ngira para ngisuluza o no point to sanga manu auto sanga mayani nyela ngo ya khothedwa nya ukwandela para madota makwato para manyi phasa ku kuona vana dzaka sile khunga piyada vagimba va bwa kisumbulo vanyi heka eba itsukhwana kurini kuzangudzi adzohunga para u aveda kuchasaka kula akuna kumunyonya kune aku mwalanga nyako aku tsuka azitula sina muvebuye u amana razanyo kare entao vambe kamvatini vadzisonga marikanike dikinze ngadiyo
0: babikumbane ukungumane kanandru ka etho vathu khabunya kubana nguri mwalo utsiva wo unya kumu hi kodza kuona mungana na kutsaniseka himu phasa ukuma kuni ku sulusese yimbikata saganela ku hisivegedza kanga kubata ku muphasa muti yoyo ungumane kanandru yimbikata ka eto kubana hirinu ku hira pani hira dzipoko ku kutsaniseka ka mungana
1: unandu komtali podikeni himwana ngudzi nawo kugasa ito vatu sempre ne uli angunisili simule meyagu apatabuga

0: ana sakusiwona niso entawu yakuhoroka porque vakumanela ni information yaku uya uyira esikuhoroka to yanana jimora sinyaku inini nyakuhoroka mindu podu kuyira esi porque apa isungufana jamashka esi kandisi ndiyanyayadi babi saidi nyaku etu himana ku isisilu sisi manages maburo rende nyasa tsavu silo vakupanyani nyavatu tantu unari kudzekana tantu nari mahungunya ku mangamba khakwadi tantu satsavu silo maburo khaima ku rende nyasa tsavu silo haku enimano ku mahungu nyimaona kende mangu nyipara ateni nyaku kutsedzera vana nyidi valeva ndiri yangu nyaku kutsedzera ukhenu muthu akupa kuyi apa isungumuleme yakaputuembia muthu ana banguli zonyane majene porque ina mumana uyi muthu podi ana yabosa pya ana khamiaka yoya umwana kala ku umuku una banguli abosa ina mumana majinawo uyu apimisa ndiye yeyi nyaku adzeka ngudzi mwendru poizini asera aluza umi wae, iyo yu kandenzia nyayari. Eni, nyaku kutedeo kena ahinga yiri, soso, ina bule, aganera mutu, kwee, asa njini singi gara zunyo iyi. Agusipara soso ana banguli, kuruke ina mumana dipush, anayabosa iyi, yiviti yae yive, wange eni, wati uzona ni wangu vanga bangula kuna vare nyuma hungu. Uruja yungu taba wana wambina warama madari, asa ngaibara, kaheganega mbisha kisu sili. Sipindiri. Enu umu moyo mure anga usafiru filu mure, zonani, atava ayajira kumawite ntetari. Majoru adi ya uya uru. Adi ya uya tamanega zonani. Ingubanya nae, ingubwana nae, mwara regera kusindisinga jirega miaga yoyo upuriki. Vambi awanga atinga tataba mana uru. Walanga anga usana varanai vafude. Awata watava mana sana na kuwele kwa kawa siti sili. Etu isitiwi hiwa rukwa na nana. Mashika herigiri kambi kisu. Hitofanyo nai. Sipindi. Akura nzia inya kusuhezi hili. Imagina lukatadu tini. Nimuone. Akura boa kose e converse dialogu. Para kusonga mahungu ya ayanya ku mutu apimisa ya anaburi sisayi anga sisigi akusitanda kusi se asiseka anabanguli aya hina mumana umuthu kananga luza nawo yo anayabosa umwana bana Rome hingudidi kito hina manana ayo dipushi asanga uom kwenye uom asayini idugoro hino seke anu ten problem hibanya gambina ikufana
1: babi kambule sako kwateka ku aneto vatu hirini ni makhalelo ya nyaku muthu akuta ata hi embela isilu nyakhakuri hi tela kota kusivekedza silu sesi kusindri ku muthu akuta hi embela silu sihira khiso dzipuku nyaku hi vanya khidzu mavathuni hi ganele khiso gavambe vatu khulu khanganyinga bana nyakudziseli vabi khumbane khetu singutsuka sikhana nandru singutsuka himana nandru kubahungu nyaku bana hiri mwaro kuvekedza silu sesi takusina kuganele khu vathu yimbikati akubana ari nikupesa kanyakakuri
2: ya sungujireka furka mwe muto ada ku kontarela dzi segredo dzandranga nokwai idzwa panya kukidzo tantu nyinya phulwai enda uwe usidzeka kukhasi muthula takata kuembela mwalupezu enda upezu kuwe kwa enikanyidzumeli uhirwa sinyanga soso enda uwe ja soso wakusidzeka kangahakano maji uyu uratakwa takwembera sokumugaradza munyunu kwaye enda wagira kuya maji ngadi nyingango gafulane adzinana nyipasa kuginane kudzidea anyembe kwasa maji wakugira karali silusuna duka karali enda porque de segredo dzimbili yabobuka mutu nyakubanye segredo nyayikongoro yimbe mutu wangu fanayo segredo kayembe lumutu wapo mutu kwenye segredo asikwembeli ekifurika msegredo nyalisini yoyo nyaku kayibwetu kutidwa ndao yomu
1: silu sitiro kubatu wabili
2: jaka ni segredo yoyo yoyo kani segredo segredo asa wangu fanasu munyo nukwa wenga uwe
1: Eta me kandisi gira kumutomane gana
2: kutuwa. Nada, kandisi soso. Endao,

0: ya Gaza kuranwa au feokuna oikodiko tsketsako Margarida Mapanzen Hlongo o kokubana ana ku lovide mukwempa na ku lomba kuduka apo nya utangeli wa kipandre ngulu kya Gaza ahulu ndranga nya madota nya ku pilmile kuyemo ya kipandre ngulu kya Gaza kiyo kodiko yinga hata alfeu kuna kanga uye mutangeli mupya wa kipandre ngulu kya Gaza uyo muhuno angabaneka anakuimiswa ku mutangeli walitiko Daniel Chapu.
1: Nzumba. Nzumba. Nzumba. Loko hi va kovitana hi va nyika xawukaxi hikusa loko hi nga va nyiki namuntlha hi ta va nyika siku loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa a yi ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu nyiki mali a wu mbetetela makata so ya vusebopisowa
2: fanna
1: nchumu na mutimilo sendzi ehleketine noya xilumbi.
3: Kuli van ringeli van ri ungaluzi longoloko nzumba
4: rowalo na verdade yiyi moji garzao ku mithekele zwi yakona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyi koledzo kana kulishukuka na wichedza kunyi na ipya kuhai yo mulisa iluni ngongira kwa ene kunjima iyi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza iyi yo mulisa uni ngwago asa he ungulo wakadherno be nyi vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapo dza finasa
0: mwama 14 horas ni 54 minutos mwinge segundo kuno mwanku kitonga kulandrara nataku ninga kukwetelela longolo kunya interativu muhunu kuguhambana kanga usipudia kuhidba hepalusa maritu ya mutangeli waliti kukabunya kubana na kuemisa mutangeli mupia wa Japan rungulu ya Gaza nataku ninga kuku landri sapo nga higi sapo longolo kukwe gasi usimama gasi kupa iso watu vapema gasi dongise kukwati kula muhunu 14:54 sima munya silambunya sadi elena nyantumbu nyimwaru kudzumela kauye anina kupfumela sima munya silambunya sadi.

0: nyamban wo mu munyaw si rukbana na ruzil wo mi muhunu mulo vinyama hungu uye Antonio Zacarias Antonio Zacarias ngamanegana kuluza wo mi kumahungu nya madwali mabe bangu kuna mwingi sikwa zimembereke ni sinambo sesi maguta mana kuganira kukayo sensapi umi nyambani kiwita go ina go dairira gaba le batakwana riva hambili nyama yaga kubega sima tera kota selete osa kusina kupaluswa kabunya wete gulumukera kudzama umu nyazi yipwa gambe na gane ketu gavila ya umuino umi nyambani kubinda nyama gidmararu nyasepeto kisina tako sina kumwegezero kumakuningu ningwa gaba banye nguzunguzu gaba tuwapia kanga kupata kulandresa makungu ya mutengeli walitiku maina kuni kupata kuningwa sepeto watu sigunani makarelu ya linya ya digirana kujiputukeze kwa ni terra infrastrukturada mago pere mongu yitongo mamanzani Galbino Said kuma kuni Bernardo Salomão ku sevela wingi sinya wali Uluzidu womi muhuno omu dorpani ka inyambani ka ndanganya udahi nyai Kongoro Murowe nyamahungu Antonio Zacarias alumbago semanario magazine independent kukubana Arni Madwali ga yipanigile ya vilan ukabrekeni ya masinga va tunye kutsarangano kudzunguzu wale vinyama hongo kabatako vana kuyeyeza kubana waromo kabunya usiru kumahungu nyakubana luzi luomi mulovi yoyo inyama hongo mutangeli nyatsangano nya wale vinyama hongo mga yipanrengu ya inyambani uye Horacio Romão Warku ya kuluza uomi ga Antonio Zacarias ya kuresa osi rungu zinya ukongoro wakamuko gambe ni kutudwa udangamo nyamba segega kukubana narumurovi nyama hungu moyo oyo angabana zininge zela nguzu avo nyako kwete zele mahungu ya limangabana maresa lisima nguzu avo nya kupanya nyavatu Horacio Romão kuyatako kukwaji katikinya kubisege na kuninga kutavelera ga kilongo ya uye Antonio Zacarias na kukanada gambe kukuya kulisinu sine valovi nyama hungo umu inyambani vanashuwa mulovi yo nyama hungo kukubana anaku ningidu uti waye apunya kwete kudandrisa utsanganu uu nyavalovi nyama hungo Horacio Romão warikuye sihevulu kumago ni mzinzili zinga manika zina kutsidwa Antonio Zacarias bweta kumanika zina kulandriswa kanga kubweta kulisini sine kumanika kuna kutela kota satabu sile siguru siburu zinga manika sina kutsidwa kuuye mulovyo yu nya mahungu ga vila ya omuini omu inyambani kubindra nyama gidmararu nyasi peto kisitako sinaku vegezero kumakuni kubweta kuningwa nguzunguzu ga vatu vapia kapunya kubweta kulandresa makungu ya mutengeli walitiku maruna kujiputukeze pwani iniciativa presidencial terra infrastrukturada sipeto sesi sakuta sinaku kaselwa ga miganga ya hanyani kote kumakuni manyisa malanga mamoyo aya matakumana kuranwa muganga nyakudandre kanga expansão gaji katigili ya manyika donj gakuta dzitsari dzina kutuma kapo nyakukasele kubinda nyaligidi nilipandana moyo mazana nyasipeto sikuta kumaneka sina kuningwa gavapanyo kuvika sivakodza kupaha dzindranga dzavo mutangeli wa mufumu wa paila ya vila ya Omuini Jovial Sitina ganeli kukuye kapunya ayuma kungu yaya kunguta kwadiko kuna kulandriswa kanga kupasedzelana ni fundu fomento para habitação apunya kubana kuna kulugwa makalelo nya kusikodzigirega uwotu muyoyo Sitina ganeli kuye muganga wa hanyani kuna maneka kuna kukasero kumako ni kulugwa makungu nya kuvegedze kwadi sipeto kapunya kusikodzi kumaneka kulisini sine kujibiredza siningwa kavapanyi kuna kuoneka nguzunguzu ga vatu vapya
1: banja ligulu akuku ifundu de fomento de habitação ikona na bulisana na vona kasi ku himali zwi chilungu vaulwa ku itera infrastrukturada makunu loko zwi famba khwatsi aka masiku mataku hita zwiona na zwima heka lo mutikweni ga hena ga ka humwini lini aka bairo hanyani la hitokota ku kuma ku pelumeni zwi hakumanyisa yo ma 2,503 wa matajao la umuto vunetela antilo na kuhini mati na kuhini magesi kanile zwi ahenyimi

0: mi base hi ku hi cukisa vapfuneteli na nkomu konseli municipal hi kona ndzeni ka malunghelo lawa hi nga na wona na hi zama ku aka timhaka ta mati hi wona timhaka ta magezi hi wulila hi kona na hi aka mati le ka nkoti ha hi ku nyikela mati le ka thuyani ka masiku mataku hi ta vala ku aka mati kambe manyika doxi para ku yeni ka siku avahanyitiko va nga xaniseki hi timhaka ta mati ni va nga xaniseki hi timhaka ta magezi.
1: Marito ya Jovial Sitina mutangeli wa paila ya vila ya omwini omga jipandre nguri ya inyambani na kuganela sungutano kutumu utago unawigirwa kanga kubata ukasela sipeto kumakoni kuningwa ga vabanyi wa jipandre ya omwini kuna kwaneka nguzunguzu watu wapia. Ga distritu ya Funyaloro mukombigisi nyamfumu tsinza omuga gipandre nguri ya inyambani Arsenia Masingi kuye ataku anagwonide sigaradzo siena kuni kubana sanana nyakukari sina kusinziswa kubangula shkola sifele kongola siakhalali mapango simbisa kona sina kukhala khavo nyakubana sirini dzimimba. Arsenia Masingi wari kuyesa lusesi kasiweteki aganiya kugambe sungutano kulisi malikoromoko nyakuvaveleki kumako nivawonelele nyasanana vathala kota kusiyisa omunyedzindiranga nyauhivuli weta gambe kukulandira mutangeli yoyu kuoneka kuhengela nyaukongola ngudzu nyautangeli nyamiganga kumako navanyadzitsatse avo nyakupalusa mimwangu yiganiya kusungutano kulisi malikoromoko nyakusanana si iningwa lisima nyakungoli kwatunu kusindri kusikhala omu nyakusihongola mapangoni. Mitumu nyakulumukele sigaratu nyakutsalangani sinyamaluvya ni simbe ni simbe yakusensapi omu inyambani kiyo itako inakuelaelela ga vali vatakuvana kuhongola omunyadzi yipwa kuvega sivathela kota kuhongola vayalandirisa minongometo kanga kupweta kumbadzamo omunyadzi yipwa kuoneka kuoneka kudzama nyavatu kumakuni mbarikeni kudzama nyavatu kumako ni simbe kanga isita kusina kuoneka omunyadzi yipwa omunyamitsongo kakuva omuga jipandre nguri ya inyambani yinani kuvinra nyalivandira masana mavili nyamakenekene nyayipwa kukuboha yikati nyamaroronga kihidzimelako kakuta kuna kukereka thumu kulisinisine nyavabombeiro apo nyakusikodzi kumaneka vanakulandrisa makthinga nyakutsalangani nyapote kulumukele kumakuni kulekelela vathu kuvegasi vasione kudzama munyadzi yipwa kakuta kuna kukereka thumu wowu kanga kupota kudongisela ka jikati mweyu eyi nyavathu nyavangi vatako vanakuhongola kadzi yipwa kuli jipandri nguri ya inyambani kiikunani dziyipwa nyakutsalangani kiso esi kukulandira idita zandamela sidakusina kuvanga kuvi vabomberu vamaneka vanakuphela kuthuma kujipiredza khapo kupwete kudongisela maronga matako.
2: Kuni programa iyi mahekanyista iprotestant banyista imahiwa nkamanikama

A kakutsa disa mwingi sigal binu saida melia kumaguni Marcos Pedro kabunya mitzini kulinanya watu Miguel wa radi msabike kuswelia sima mnyo mwingi sinya waligami tumu itawina gulandara wa radi msabike kupata gambu ketuba na unarini kubindisa guardinya kubelinya sumana kulisen sine na uromo gagetza wajikati ubambi ka radi msabike na unana kukwa zimzinrima ngamitumu wa radi kakui mnya tiba zumele karata kuswelia kubelinya guardinya sumana tu karingane.

0: vaya vathu ngutoneto kasika tseno kavavo tumisa ndilo wa mbaulo wa gezi nivona ngusonsosela ilo singasiwa ngwedida zandamela yuwanga vadi mfumba wathu katitsukulo da muno tseno nyambane mabulu matsedisudwe ngumiranda mabunda kutsewa dropanika shaishai abili nyankundela ngene angalitseno nyambane kasi mfuwetu Marcus Pedro ngene angalongusela tose kasi uniko mitumuiwa kumbwa kwa mabulu yawa metsi bilango haka kunende viki diwa kudichita hina uya kambe kama bulo adi viki nidi viki wazina wadi viki nidi viki hibungi leka humbe ngutu
1: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza.